0: dunia. Demikian kata para ahli sejarah militer. Gideon bertempur melawan orang Midian di sini. Hakim-hakim 7. Barak maju mendapati pasukan Sisera di sini. Hakim-hakim 4 ayat 15. Raja Yosia gugur di sini. 2 Raja-raja pasal 23. Dan Saul mati di tangan musuh-musuhnya di sini juga. 1 Samuel 31. Napoleon pernah berdiri di tepian Megiddo dan berseru, seluruh tentara di dunia dapat melakukan manuver perang di sini. Yang kedua, Harmagedon mengacu pada konflik besar terakhir di mana seluruh bangsa-bangsa di dunia akan berkumpul di sini dalam pertempuran yang hebat. Tak diragukan lagi, itu adalah pertempuran yang paling sengit dan menakutkan. Dan pada puncak pertempuran itu, Yesus Kristus sendiri akan datang kembali. Kitab Wahyu menggambarkan pertempuran ini di mana Kristus sendiri berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Wahyu pasal 16 ayat 15-16. Pertanyaan sebenarnya adalah, bisakah konflik yang terjadi di Timur Tengah berujung pada konfrontasi ini? Apapun pendapat Anda, ada satu hal yang pasti. Para pemain utamanya, Israel, Irak, Iran, Rusia, dan Jerman, semuanya ikut terlibat dalam setiap konflik di Timur Tengah. Dan Yehezkiel 38 secara spesifik menyebutkan bahwa negara-negara ini terlibat dalam peperangan terakhir itu.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM

105,7 Petra FM. Sahabat Petra masih di program Bun Pagi. Di akhir bulan ini sahabat Petra, tanggal 30 September tahun 2026, tentu sahabat Petra juga bisa merasakan kasih karunia Tuhan sepanjang bulan September ini. Dan kami berharap semuanya baik sahabat Petra. Kalaupun mungkin ada pergumulan-pergumulan masih tersisa, semoga itu juga bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan dengan baik. Sahabat Petra, kalau kita bicara hari ini di akhir bulan, barangkali sahabat Petra juga sudah menyelesaikan banyak hal di bulan ini. Semua target perencanaan Anda juga sudah selesai. Anda yang bekerja, Anda yang menempuh studi, semoga hasilnya semuanya juga baik. Dan setiap usaha sahabat Petra juga memuaskan hati sahabat Petra dan menjadi ucapan syukur bagi Anda semuanya. Anda yang masih di rumah untuk mengerjakan banyak hal juga, kami juga terus akan menemani Anda sahabat Petra. Dan semoga Anda tetap semangat, tetap antusias dalam menyambut hari ini. Karena memang kalau kita bicara kehidupan kita hari ke hari, kita bisa menghitung banyak hal yang baik yang diberikan Tuhan. Dan setiap hari juga menjadi setiap hari yang berbeda untuk setiap orang dan setiap kita semuanya sahabat Petra. Untuk itu mari kita menikmati setiap porsi yang diberikan Tuhan untuk kehidupan kita. Kita menikmati semuanya dengan ucapan syukur. Sekali lagi, kalaupun ada pergumulan-pergumulan, biarlah kita hadapi dengan kesabaran, dengan kekuatan dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa waktu Tuhan itu sepertinya adalah waktu yang layak untuk kita tunggu. Bagi kita orang-orang percaya, ya kita bisa meyakini bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Kalau kita masih percaya Tuhan itu baik, artinya hari-hari kita, kehidupan kita yang mungkin terasa sesak dengan pergumulan pun, ya, kalau kita memandang Tuhan, itu juga akan menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Seringkali ketika kita punya pergumulan hari ini dan suatu hari pergumulan itu selesai, kalau kita melihat hari sekarang ini dan melihat masa lalu dengan pergumulan kita, mungkin kita juga bisa lega karena kita bisa melihat bahwa pergumulan kita itu selesai pada saatnya. Karena itu sahabat Petra, mari kita terus berpegang pada Tuhan, ya, kita terus menempel kepada Tuhan. Dan semoga hari-hari sahabat Petra terus berrelasi dengan Tuhan dengan baik. Karena itu adalah kunci kehidupan iman dan pengharapan yang bisa kita harapkan juga dalam kehidupan kita yang mungkin hari-hari ini penuh pergumulan sahabat Petra. Semoga semua baik hari ini sahabat Petra, dan kita teruskan Bun Pagi kita. Ada satu lagu dari Frankie Siombing, Immanuel.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tanpa Perkataan. Sahabat Petra, seorang tentara Korea Utara memiliki seorang istri Kristen. Istrinya ini senang sekali menyanyikan lagu rohani di rumah. Suaminya yang ateis ini tidak suka dan melarang istrinya bernyanyi. Sang istri patuh dan tidak bernyanyi lagi. Sebagai gantinya, ia bersenandung saja. Satu waktu, tentara ini tertangkap musuh. Di bawah ancaman senjata, musuh bertanya, "Apa dia seorang komunis Korea Utara?" Untuk pertama kali dalam hidupnya, pria itu begitu takut mati dan menyangkal sambil berkata bahwa ia Kristen. Lalu musuh pun memerintahkan, "Coba nyanyikan satu lagu Kristen." Saat itu tentara ini ingat sebuah lagu yang sering disenandungkan istrinya di rumah. Dia hafal nada lagu itu, maka ia pun menyenandungkan Amazing Grace. Musuh yang mendengar senandung lagu itu membebaskannya, dan sejak itu tentara itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Sahabat Petra, mungkin ada pasangan kita yang belum percaya kepada berita keselamatan dari Allah. Tentunya, kerinduan terbesar kita adalah supaya mereka menerima Kristus. Sebagai wanita yang memang biasanya lebih banyak berbicara daripada kaum pria, di situ kita berpikir untuk mengkhotbahi mereka dan memberi ceramah panjang lebar supaya mereka mengenal Kristus. Namun, firman Tuhan kali ini berkata lain, perbuatan lebih tajam daripada perkataan. Ketika istri tunduk kepada suami, ketika sikap kita tetap baik, ketika iman kita pada Tuhan benar-benar mengubah hidup kita menjadi semakin baik, sikap-sikap seperti itulah yang justru membuat mereka percaya kepada Kristus. Bahkan, tanpa perlu mengatakan apa-apa kepada mereka, mereka akan melihat kelakuan sahabat Petra yang murni dan saleh dan percaya pada Tuhan. Tunduk kepada suami yang tidak taat pada firman memang bukan hal yang gampang. Namun demikianlah perempuan-perempuan kudus berdandan, yaitu menaruh pengharapan kepada Allah dan dengan demikian tunduk kepada suaminya. Sahabat Petra, Tuhan lebih tahu cara memenangkan suami yang belum taat kepada firman ketimbang Anda. Tuhan yang sanggup mengerjakan perubahan di dalam hati manusia. Biarlah kita yang makin berharap kepada Tuhan saja daripada berusaha memenangkan suami dengan kekuatan dan pemikiran kita sendiri. Orang melihat sikap kita sebagai orang Kristen lebih dahulu, baru ia melihat perkataan kita. Kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Demikianlah inspirasi Iman Kristen kali ini yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7 Petra FM.

Masih di program Bun Pagi Sahabat Fitra, dan sekarang sudah pukul 7:46. Sahabat Fitra yang masih bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas, kami juga mengucapkan semoga semuanya boleh lancar dan Sahabat Fitra bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat juga. Nah, Sahabat Fitra, kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani pagi hari ini. Tentu kami berharap sajian-sajian, lagu-lagu, juga tadi ada firman Tuhan, ada guidelines for living, juga inspirasi iman tadi, melengkapi hari Anda, khususnya pagi hari ini, dengan kekuatan baru dari Tuhan. Dan kiranya itu juga bisa memberikan kekuatan untuk kita melangkah sepanjang hari ini, karena biar bagaimanapun sahabat Petra, dalam kesibukan kita, yang sering kita lupakan itu adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Maka mengisi kehidupan kita dengan hal-hal baik, hal-hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan, apalagi di awal pagi, ketika kita bangun pagi, kita juga bisa mengharapkan kita mencari Tuhan terlebih dahulu, sahabat Petra, karena musuhnya orang modern hari-hari ini biasanya adalah HP, sahabat Petra. Begitu bangun tidur, sudah mulai buka HP, sudah mulai searching-searching atau lihat WhatsApp dan semuanya. Tapi baik juga kalau kita biasakan, sahabat Petra, ketika kita bangun tidur, kita mulai dengan berdoa, kita mulai mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semoga ini juga menjadi kekuatan untuk kita sepanjang hari, ketika Tuhan mengawali hari kita bersama-sama dengan kita, sahabat Petra. Dan kita lanjutkan, sahabat Petra, mbun pagi kita, ada satu lagu dari Alvin, Tuhan Kau Gembala Kami.

0: We bless you, Lord. We give you all the glory, all the honor.
1: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun pagi hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang pagi hari ini. Semoga kebersamaan kita sungguh-sungguh memberkati sahabat Petra semuanya untuk melangkah hari ini di hari Rabu tanggal 30 September tahun 2026. Dan kiranya berkat Tuhan bersama dengan kita semua sepanjang hari ini, sahabat Petra. Dan kami pamit, besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Saat pacaran merupakan saat terindah bagi sepasang kekasih di mana mereka merasa dunia milik mereka berdua. Kebosanan tentu jarang ditemukan. Hal ini bisa terjadi karena di saat pacaran Anda tidak selalu bersama dengan pasangan Anda. Dalam arti Anda melakukan kegiatan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Begitu pula di saat awal pernikahan, Anda berdua mungkin sedang dalam kondisi senang-senangnya, berbunga-bunga karena ada pengalaman baru dalam kehidupan Anda. Gairah cinta terus berlanjut. Tetapi, setelah beberapa tahun, sering dijumpai para istri mengeluh mengalami kebosanan terhadap aktivitas seks yang dilakukan bersama dengan suaminya. Ditambah lagi, rutinitas dan kegiatan sehari-hari. Ya, rutinitas merupakan salah satu penyebab munculnya kebosanan dalam rumah tangga. Bukan hanya dalam kehidupan keluarga saja bisa timbul kebosanan, dalam pekerjaan kantor ataupun di tempat-tempat lain. Penyebab kebosanan sebenarnya adalah dari kita sendiri. Pikiran Anda yang menyatakan bahwa Anda merasa bosan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: Spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ai jiang ba de tu ru, tengkorak yang banyak bicara. Alkisah, ada seorang pengembara yang suka banyak bicara. Suatu hari, ia menempuh perjalanan yang mengharuskannya melewati sebuah hutan. Tiba-tiba, terdengar suara orang berbicara. Pengembara kaget dan takut. Dia mencari di mana asal suara itu. Akhirnya, di bawah pohon besar, ia menemukan sebuah tengkorak sedang berbicara sendirian. Dengan rasa tidak percaya, pengembara memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Tengkorak pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Pada saat pengembara keluar dari hutan, ia sangat gembira dan memberitahu kepada banyak orang bahwa di hutan ia menemukan tengkorak yang bisa berbicara. Tentu saja, tidak ada orang yang percaya. Mereka bilang, "Sinting, mana ada tengkorak yang bisa bicara?" Walaupun tahu tidak ada orang yang mempercayainya, ia terus saja banyak bicara tentang pertemuannya dengan tengkorak kepada setiap orang yang ditemuinya. Berita ini pun terdengar sampai ke istana. Singkat cerita, raja mendengar, lalu mengundang pengembara datang ke istana. Dalam pertemuan dengan raja, pengembara mulai bercerita. "Baginda, hamba bertemu tengkorak yang bisa berbicara. Mungkin baginda bisa menanyakan kepada tengkorak itu tentang masa depan kerajaan dan lain sebagainya." Karena rasa ingin tahu, raja mengajak para pengawalnya pergi ke hutan untuk bertemu dengan tengkorak itu. Setibanya di sana, pengembara dengan percaya diri langsung berkata, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Raja dan pengawal dengan tidak sabar menunggu jawaban. Tetapi sampai beberapa kali pengembara bertanya, tengkorak tidak menjawab, hanya diam membisu. Para pengawal menatap dengan pandangan geli ke arah raja, karena jelas raja telah diperdaya oleh si pengembara. Raja pun dengan marah berbicara kepada si pengembara, "Sebenarnya aku tidak percaya omonganmu. Kamu kira aku seorang raja yang bodoh? Aku kemari justru untuk membongkar kebohonganmu. Dan atas bualamu itu, kamu harus bertanggung jawab dan membayar harganya." Raja langsung memerintahkan hukuman penggal kepala dan meletakkan kepala si pengembara berdekatan dengan tengkorak. Setelah raja dan para pengawal meninggalkan hutan, tiba-tiba tengkorak bersuara, "Hai pengembara, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Pengembara pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Bapak ibu pendengar yang tercinta, seringkali pertengkaran, kesalahpahaman, dan permusuhan besar muncul gara-gara omongan yang tidak pada tempatnya. Mereka yang suka mengumbar omongan sering jadi kurang waspada, sehingga mudah menyinggung, merendahkan, atau melecehkan orang lain. Sekilas, masalah seperti ini tampak sepele, tetapi bisa berakibat fatal. Alangkah baiknya apabila setiap saat kita bisa mengendalikan diri, tahu kapan dan mengapa harus berbicara. Bahkan terkadang bisa diam adalah sikap yang paling bijak. Seperti pepatah dalam bahasa Inggris, silent is golden. Diam adalah emas.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ming Yin, Zai Zizi De Su Zong, Zai Zizi De Su Zong, Zai Zizi De Su Zong. Nasib ada genggaman tangan kita sendiri. Di sebuah desa, ada seorang tua yang sangat terkenal karena kebijakannya. Suatu ketika, ada dua orang pemuda yang penasaran dengan kebijakan orang tua tersebut. Sebab, mereka mendengar bahwa petuah dan wejangan si orang tua selalu manjur untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup. Mereka saling adu argumentasi tentang benar tidaknya berita tersebut. Maka, mereka pun ingin membuktikan kehebatan orang tua itu. Mereka lantas mendatangi kediamannya. Salah satu pemuda tampak membawa sesuatu yang sepertinya disembunyikan di tangannya. Dia menggenggam benda tersebut erat-erat dan menaruhnya di belakang badannya, seolah tidak ingin memperlihatkannya pada orang tua tersebut. "Wahai paman, bolehkah kita bertanya?" Si orang tua yang saat itu sedang bersantai kemudian menjawab, "Apa yang bisa aku bantu, Ananda? Kami yang muda ini ingin belajar mengetahui banyak hal sebagai bekal hidup nanti. Sayang, sampai saat ini kami belum menemui guru yang kami anggap tepat yang bisa memuaskan dahaga pengetahuan kami. Nah, kami mendengar paman adalah orang paling bijaksana di desa ini," tutur salah satu pemuda. "Karena itu, kami ingin bertanya kepada paman." Si orang tua hanya tersenyum mendengar ungkapan pemuda tadi. "Aku hanya orang biasa. Aku tidak bisa mengajarkan apa-apa kepadamu, anak muda," jawab si orang tua merendah. "Aku hanya mencoba menjawab sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan orang kepadaku." Mendengar jawaban tersebut, maka pemuda yang dari tadi menyembunyikan sesuatu di tangannya segera bertanya, "Kalau paman memang bisa menjawab semua pertanyaan, cobalah jawab pertanyaanku ini. Aku sedang membawa burung kecil di genggamanku. Apakah burung di tanganku ini dalam keadaan mati atau hidup, wahai paman?" Sejenak si orang tua menatap wajah pemuda itu dalam-dalam. Ia pun lantas menjawab, "Anak muda, mati atau hidup, burung itu ada di tanganmu. Kalau aku katakan burung itu hidup, dengan mudah kau pencet burung itu hingga mati. Tapi, kalau aku katakan burung itu mati, dengan mudah kamu melepaskannya untuk hidup bebas ke angkasa. Sama juga dengan kehidupan manusia. Ming Yin, Zai Zizi De Su Zong. Nasib sebenarnya ada dalam genggaman tangan kita sendiri. Melalui tangan kita sendirilah nasib ini ditentukan." Mendengar jawaban penuh makna tersebut, si pemuda langsung melepaskan burung yang sedari tadi dalam genggamannya. Ia dan temannya segera meminta maaf pada si orang tua karena lancang telah mencoba mengujinya. Mereka juga meminta agar bisa belajar lebih banyak tentang ilmu kehidupan pada si orang tua bijak. Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini adalah sebuah ajaran sangat mulia yang menjadi cerminan bahwa sebenarnya kita sendirilah yang menentukan nasib. Apakah baik atau buruk, senang atau susah, gagal atau sukses, semua itu tergantung pada bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan. Maka, mari kita perkaya mental dengan Vento Tauti, terus berjuang tanpa henti untuk menentukan nasib sendiri. Kita lepaskan belenggu keinginan bergantung pada orang lain dan menggantikannya dengan tekad dan keyakinan diri guna meraih sukses seperti yang kita dambakan.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya ketika kita membahas 4 jenis kepribadian manusia ya, kadang saya meminta peserta pelatihan untuk menebak kira-kira saya ini personalitinya yang mana. Banyak di antara mereka yang salah menebak. Mereka mengira saya adalah pribadi sanguinis, pribadi yang ekstrovert, yang dominan tapi hangat begitu. Sesungguhnya ketika saya melakukan tes, hasilnya bukanlah saya bukan sanguinis. Saya justru memiliki kepribadian yang introvert aslinya ya. Yang dominan adalah justru koleris melankolis. Namun, kenapa ini bisa berubah? Ya, ini yang menarik. Saya ingat pasti dulu sekali sebelum saya bekerja, saya itu kalau traveling naik kereta api misalnya dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api itu bisa 8 jam lebih ya. Dan itu bisa saja saya hanya diam dengan kesibukan saya sendiri, apakah itu membaca buku atau sekedar mendengarkan musik atau tidur. Hanya 3 pilihan itu. Saya bisa saja dengan orang di sebelah saya tidak kenal dan tidak menyapa apapun juga. Demikian juga dengan naik pesawat terbang juga 2 jam duduk ya sudah diam saja. Tapi karena saya memutuskan untuk bekerja di bidang sales, ada satu tuntutan ya untuk berubah, yaitu dengan berani berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita berani berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, kita akan banyak kenalan, kita akan banyak jaringan, dan di situ selalu ada peluang. Dan itu yang terjadi. Sekarang saya naik pesawat, duduk, belum lagi 5 menit, 10 menit, saya sudah bisa berbicara kiri kanan dengan orang di sebelah kiri kanan saya, panjang lebar cerita macam-macam hal ya. Nah, ini artinya manusia pada dasarnya bisa berubah ya, karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa orang bisa karena biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut loji besar atau loji gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @

0: PDAM Tirta Sembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk,

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFears, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Cukup.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Museum Wayang Kekayon, Yogyakarta. Nah, museum yang mengkoleksi benda khas wayang ini terletak di Jalan Raya Yogyakarta Wonosari, kilometer 7. Inspirasinya untuk mendirikan museum wayang di Yogyakarta ini dicetuskan oleh Profesor Dr. Dr. KPH Suyono Prawiro Hadikusumo pada saat beliau menyaksikan museum-museum di Belanda sekitar tahun 1967. Kurang lebih 90% koleksi museum wayang merupakan koleksi pribadi. Selebihnya merupakan hibah ataupun juga ada yang titipan ya dari para pecinta seni pewayangan. Museum Wayang Kekayon ini memiliki ribuan jenis wayang dari seluruh kawasan Nusantara, dari mancanegara juga ada loh. Nah, yang terdapat di dalam 10 unit bangunan museum ini semuanya bisa kamu saksikan di sana ya. Di antaranya unit 1 menampilkan wayang purwa gaya Yogyakarta. Unit 2 dengan wayang purba gaya Surakarta. Unit 3 dengan wayang Madia dan Gedok. Dan juga di samping itu ada koleksi masterpiece yang berupa wayang kulit 100 Kurawa dan koleksi yang unik lainnya, yaitu hubungan zodiak atau bintang dengan tokoh-tokoh wayang.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Siapa sih yang gak tahu Malioboro? Nah, sebagai sentra bisnis, juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris, yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata, yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan Boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang bunga.

Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita saat ini ada pada subtema yang ke-6, yaitu Immanuel, screening awal calon mempelai Kristus. Saudara, sebagai satu ilustrasi, sebagai satu pembanding, kalau ibu dan bapak sebagai orang tua, anak gadisnya itu sudah cukup umur untuk masuk dalam pernikahan, atau anak laki-lakinya, saudara, dan mencari jodoh, maka pasti orang tua itu tidak sembarangan, ya. Tidak begitu saja dapat dari internet, ya, langsung. Ini papa, mama, aku mau menikah sama ini, aku dapatnya dari Facebook. Ya, saudara, ada juga sih seperti itu, tetapi juga diberkati oleh Tuhan, ya, saudara. Tetapi saudara akan betul-betul mencari, saudara akan mencari tahu, mencari ini maksudnya mencari tahu informasi sebanyak mungkin. Ya, saudara, kalau semua informasinya bagus, masih diteliti dicari yang jeleknya. Betul apa tidak? Ya, enggak percaya begitu saja pada informasi yang positif, yang bagus, ya, yang memberi nilai tambah pada cowok atau cewek yang akan menikahi anaknya. Akan dicari negatif. Betul apa tidak? Ya, pasti cari negatifnya. Papahnya gimana, bapaknya gimana, ibunya gimana, lalu si anak ini sendiri gimana, kakaknya gimana. Ya, saudara, tidak terima dengan positifnya saja, saudara, tetapi dicari negatifnya. Supaya apa? Supaya ada antisipasi dan pembanding nanti. Nah, ternyata dia itu memang ada banyak baiknya, tapi ada juga jeleknya. Jeleknya juga fatal banget. Ayo kamu cari yang lagi, cari yang lain lagi. Saudara, itu mencari calon jodoh untuk anak saudara. Saudara, tidak begitu saja si anak bilang, aku mau menikah dengan si X ini, lalu Anda dan saya membolehkan. Ya, orang tua mana itu kayak begitu? Pasti akan dicari positifnya, dan jangan lupa negatifnya. Supaya apa? Supaya bisa diantisipasi. Satu, dua, bisa dicari pembanding yang lain yang gak ada negatif seperti si X ini tadi. Saudara, itu lumrah. Bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang menyedihkan ataupun kejam. Itu lumrah. Saya mau tanya, kenapa orang tua harus membandingkan, dan bukan cuma terima yang positif, tapi harus tahu yang negatif? Kenapa? Karena tidak ingin anaknya sengsara. Kristus mencari mempelai perempuan, yaitu anggota gereja, hamba-hamba Tuhan, saudara. Untuk apa? Disaring, discreening, supaya tahu mana positifnya, mana kelebihan, dan mana negatifnya. Masih bisa diperbaiki dan mau diperbaiki apa tidak negatifnya. Kalau kita semua di screening, tidak ada satupun yang lulus, saya kasih tahu. Tidak ada satupun. Tetapi Tuhan masih menaruh harap pada sifat kita. Aku mau bertobat, aku mau dirubah. Tuhan masih menaruh harap pada satu sifat kita manusia berdosa yang bagus, yang harus kita miliki, yaitu aku mau dirubah, aku mau bertobat. Sedang, kalau Tuhan mencari sesuatu yang sempurna di dalam dunia ini, ya, di dalam gerejanya, tidak ada yang dapat ditemukan. Tidak seorang pun, baik yang mati, sudah mati, maupun yang masih hidup, tidak ada. Sedang, itu sebab Tuhan perlu di dalam screening, katakan di dalam screening ilahi, Tuhan harus tahu isi hati saya, bahwa saya mau berubah, saya mau diubah sesuai dengan kehendaknya. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ini hal penting, ya. Jadi bukan mengada-ada Tuhan itu, Alkitab ini mengada-ada membuat sulit saya. Tidak, di dalam men-screening saya, Tuhan memberikan Roh Kudus. Katakan, di dalam men-screening saya, Tuhan memberikan Roh Kudus. Supaya saya mampu mendapat nilai yang bagus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, saudara, itu sebab saya menyertakan dua ayat tambahan dari Yohanes 1 ayat 14. saudara, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, kemuliaan Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Ya saudara, Kolose 2 ayat yang ke-9, supaya segala persiapan, preparation daripada Tuhan mempelai laki-laki kita boleh diterapkan dalam hidup kita, mempelai calon mempelai perempuannya. Ya, jadi dua ayat ini perlu saudara perhatikan dan baca di rumah sebelum berangkat ke gereja pada waktu yang akan datang. Ya saudara. Nah, saya masuk pada screening calon mempelai Kristus. Saudara yang kekasih, yang pertama ada 4 step. Yang pertama, iman kepada Tuhan Yesus. Katakan, pertama-tama Tuhan melihat iman saya. Bila iman saya benar, maka saya akan diluluskan. Itu luar biasa, saudara. Bukan kita dilihat imannya, ada iman, lalu kita dibakar dengan api, kita dibrander, kita di interview, kita terus mengalami sesuatu penilaian dari Tuhan yang berlebihan. Tidak begitu Tuhan melihat, oh kamu punya iman, imanmu kuat kepadaku, oke, aku akan bikin kamu lulus untuk naik pada step 2, bagian langkah yang kedua. Saudara, ujian yang diberi oleh Tuhan, screening yang Tuhan lakukan pada saya dari pengalaman hidup saya sejak muda, sejak saya menerima Yesus sebagai juru selamat, dan sejak saya belum tahu tentang menjadi calon mempelai Kristus, masih rahasia benar, masih gelap gulita di dalam benak pikiran saya tentang bagaimana saya bisa menjadi calon mempelai Kristus. Sejak itu, ketika saya beriman saja, Tuhan sudah memberi kepada saya sesuatu keyakinan bahwa saya pasti dipilih. Katakan, suatu keyakinan bahwa saya pasti dipilih. Saudara, itu gede loh nilainya. Itu harganya mahal banget. Coba bayangkan kalau saudara melamar pada satu pekerjaan, ya, kemudian HRD-nya, HRD-nya sudah memandang saudara sinis banget. Duduk situ. Begitu saudara duduk, mana ijazahnya? Beri kepada saya sekarang. Wah, saudara langsung grogi. Ya saudara, tetapi itu lumrah dikerjakan. Untuk apa? Untuk membuat satu shock, untuk membuat satu gemeteran pada si calon pegawai ini. Ya saudara, di sini saya ingin menunjukkan pada saudara, kalau saya dan saudara bisa membuktikan bahwa iman kita kuat, itu sebenarnya sudah cukup untuk Tuhan melanjutkan pada screening kedua. Tuhan tidak mempersulit saya. Dia tidak pernah mempersulit saudara. Ketika saudara datang dengan air mata dan berdoa dan memohon kepadanya, apakah Tuhan memalingkan wajahnya dari saudara? Saya tidak yakin. Kalau sampai saudara tidak mendapat jawaban doa, kemungkinan besar karena saudara masih mengidap dosa di dalam hidup saudara. Kitab Nabi Yeremia mengatakan, yang memisahkan kamu dengan Tuhan Allah, yang tidak memberikan jawaban dari doa-doamu adalah karena dosamu. Dosa saya harus dihabisin oleh Tuhan, harus dicuci dengan darah anak domba Allah. Hidup saya harus diurapi dengan minyak urapan. Saya harus makan perjamuan kudus seringkali. Supaya apa? Supaya iman saya ketara, bahwa iman saya murni dan kuat kepadanya. Sekali lagi saya ulang kalimat saya pertama tadi, Tuhan sangat paham. Gak ada seorang pun di dunia yang sudah mati maupun yang masih hidup atau yang akan lahir kemudian yang bisa sempurna, itu tidak ada. Semua katakan tidak ada. Jadi satu kesempatan besar buat saya, sebagaimana apa adanya saya, saya datang kepadanya dan berkata kepadanya, Tuhan, terimalah hamba sebagaimana apa ada hamba. Darah-Mu menyucikan hamba, firman-Mu membasuh hamba, Roh Kudus-Mu mengurapi hamba. Biarlah hamba lulus pada level 1 ini. Dalam nama Yesus. Amen.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,5

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di Mana Kampus dan Mirota Pasaraya.
6: Petra FM

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra Wanova.

Selamat siang sahabat Petra, apa kabar? Ya, yeah. Mudah-mudahan kabarnya baik semuanya. Sebuah sapaan standar tapi pasti diperlukan dan memastikan untuk sahabat Petra semuanya baik-baik untuk hari ini. Yang mungkin kurang sehat atau sedang memikirkan sesuatu, segera selesai, segera ada jawaban. Dan mungkin kadang-kadang jawabannya adalah sebuah keputusan yang tidak 100% membahagiakan semua orang. Minimal membahagiakan diri sendiri. Sampai jam 2 nanti kita di Gita Prima, lagu-lagu Indonesia yang tentu saja akan kita nikmati, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu. Sampai jam 2 nanti sahabat Petra di Gita Prima. Seneng banget bisa ketemu dan lancar terus pokoknya segala sesuatunya.

Sahabat Petra yang mendengarkan Petra di 105,7 FM, juga untuk sahabat Petra yang lagi mendengarkan di luar kota atau di mana saja melalui live streamingnya Petra di www.sahabatpetra.com, juga yang terus mendengarkan di aplikasi Petra dimanapun, juga di Play Store ya, silakan juga yang belum tahu di download di sana, ada Petra FM Jogja. Jadi dimanapun selama ada internet, jangkauan Petra bisa didengarkan ya melalui streaming maupun aplikasinya. Semuanya diusahakan agar Petra juga bisa sampai di mana-mana gitu. Sebab Petra juga yang lagi keluar kota juga bisa mendengarkan Petra gitu maksudnya. Ya tentu saja yang belum kenal Petra di Jogja juga makin kenal gitu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Dan tentu saja masih di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Sebuah lagu dari Chris Kaihatu, sebuah judul Tersiksa Lagi. Ya, tersiksa sesuatu yang mungkin membuat kuat gitu. Yang sudah request, terima kasih. Katanya minta lagunya Mbak Remy, minta lagunya Guest Band Takkan. Katanya tahun yang Takkan, yang pokoknya yang tahun 90-an katanya. Ya, ya, sudah disiapkan. Dan katanya buat teman-teman di kampus yang lagi menyiapkan tugas akhir gitu. Wisuda sudah lewat di tahun ini, mudah-mudahan tahun depan di awal bisa terangkat katanya. Ya, mudah-mudahan. Dan selamat mempersiapkan diri gitu. Juga buat Mas siapa ini? Dedi. Seperti biasa di Jakal, katanya karena tadi apa sudah ada yang menyanyi di awal, mestinya yang apa namanya judulnya yang nyanyikan biasanya itu gitu. Ya sudah saya pilihkan nanti lagunya yang asli gitu, yang dinyanyikan oleh Mas Krisya almarhum, katanya minta lagunya Selamat Jalan Kekasih. Baik, masih ada lagi, nanti saya bacakan. Untuk sahabat Petra yang mau request juga boleh lagi ya. Masih banyak waktu, sekarang masih jam 1.15 menit. Kita maksimalkan 1 jam dengan lagu-lagu yang pas yang hari ini untuk sahabat Petra yang lagi istirahat, lagi terus berkarya apapun di situ, yang di jalan juga semakin senang mendengarkan Petra dengan lagu-lagunya. Sampai jam 2 nanti, terutama di Gita Prima, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits di beberapa waktu yang lalu. Dan tentu saja di Gita Prima kita juga akan membahas sebuah hal yang tentu saja diharapkan bisa menjadi membantu sahabat Petra, tidak harus membaca tapi dengan mendengarkan cukup apa yang disampaikan nanti juga bisa menjadi update gitu ya. Jadi bisa menjadi sebuah inspirasi sahabat Petra. Di kompas.com sahabat Petra ada sebuah artikel yang kayaknya sesuai dengan gaya sesuai apa namanya situasi hari ini kayaknya ya, bagi mayoritas kayaknya ya. Situasi di sini judulnya sahabat Petra, kita semuanya yang kecuali yang tidak gitu. Ada judul namanya yang tertulis di kompas.com ini, apa judulnya, fenomena downgrade gaya hidup. Dan saat warga mulai pilih fungsi daripada gengsi gitu. Jadi judulnya sahabat Petra, apakah sesuai dengan situasi kita saat ini? Sebenarnya bukan hanya situasi, tapi ada kalanya kita diingatkan juga bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihkan gitu. Walaupun kita mungkin mempunyai secara ekonomi baik gitu, kadang-kadang kita juga tidak selalu diingatkan untuk tidak show off atau istilahnya berlebihan gitu. Nah ini mungkin semakin tepat ya, fenomena downgrade ini akan semakin tepat sahabat Petra. Lengkapnya fenomena downgrade gaya hidup gitu. Karena apa? Biasanya ini terjadi karena situasi secara umum, terutama situasi ekonomi,
Tapi secara khusus juga ada fenomena apa namanya, perjalanan hidup seseorang atau keluarga gitu, karena adanya kebutuhan yang terus membengkak. Tadinya yang tadinya pacaran, makannya di sebuah restoran gitu, kafenya kafe yang eksklusif gitu. Menikah masih sahabat Petra ya. Kemudian beberapa bulan, kalau biasanya pasangan baru kemudian lancar gitu, 9 bulan ya punya anak gitu. Nah di situ untuk kita semuanya mayoritas, tentu saja ekonomi akan menjadi sebuah pokok gitu. Kebutuhannya tambah satu lagi, harus beli susu dan sebagainya. Nah di situ terjadi downgrade karena situasi dan kondisi. Downgrade dalam arti yang biasanya di restoran karena punya anak, ya fokusnya ke anak gitu. Ke restoran turun ke bawah gitu, ke warteg misalnya. Masih enak loh warteg sekarang, macam-macam, bahkan kadang-kadang ngangenin gitu. Nah fenomena ini sahabat Petra juga kayaknya di, kalau saya baca ini sekilas, terjadi di hampir beberapa keluarga di situasi saat ini gitu. Di kompas.com mengatakan sahabat Petra bahwa mobil yang dulu menjadi penunjang aktivitas keluarga, ada yang sekarang sudah mulai berganti motor gitu. Kemudian makan, nah tadi saya sampaikan benar juga kan, makan di luar dan liburan yang sebelumnya rutin mulai dikurangi. Ada juga barang-barang yang masih layak digunakan tidak lagi diganti hanya karena keinginan memiliki model terbaru. Dan sahabat Petra, perubahan semacam ini belakangan rame ya dibagikan melalui media sosial. Di media sosial itu bercerita tentang keputusan menurunkan gaya hidup atau downgrade sahabat Petra, dari barang dan kendaraan yang sebelumnya digunakan ke pilihan yang lebih terjangkau. Bagi sebagian warga sahabat Petra, bagian dari kita mungkin gitu, keputusan tersebut bukan semata-mata karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi ada juga yang melakukannya karena pendapatan rumah tangga menurun, kemudian pengeluaran bertambah, kemudian cicilan terasa berat, atau ingin menjadi kondisi keuangan agar tetap stabil. Ada sebuah cerita dari seorang mbak-mbak namanya di sini Tartika, usia 31 tahun. Kebetulan di Jakarta, sahabat Petra. Bekerja di sebuah perusahaan. Ya, bersama suaminya memutuskan mengganti mobil dengan merek Honda yang sebelumnya digunakan keluarga dengan sepeda motor Honda Beat Street gitu. Ya, paling tidak sebenarnya romantisnya masih ada nih, sahabat Petra ya, sama-sama Honda. Itu fenomena awal sahabat Petra yang coba saya share ke sahabat Petra semuanya. Apakah kondisi ini juga dialami oleh kita semuanya sahabat Petra, karena situasi dan kondisi ya, yang tadinya naik motor turun lagi jadi naik sepeda. Kalau ditanya kemana-mana sehat ya, untuk jantung katanya.

Sahabat Petra, guest band takkan kelepas ya. Jangan dilepas kalau memang sudah ketangkep. Maksud ditangkep lengkap, dilepas lagi. Tapi ada juga fenomena teman-teman yang suka memancing gitu. Ya. Tujuannya memancing, tapi enggak tahu ada seseorang, ada sesuatu, ada hal yang menarik ketika mendapatkan sesuatu, ikan misalnya, kemudian dilepas lagi. Kasihan sebenarnya ya, sudah kepancing tapi mungkin tidak sesuai harapan-harapannya yang lebih gede gitu. Padahal yang kecil tadi udah luka, sahabat Petra. Makanya kembali ke tersiksa lagi karena kena pancingan. Dan masalah tersiksa, sahabat Petra, tergantung sebenarnya. Dan dalam fenomena yang istilahnya downgrade kehidupan yang tadi diberi contoh seorang keluarga muda gitu. Dia menjelaskan bahwa keputusan ketika dia harus memutuskan mengganti kendaraan itu, dia mengatakan bukan karena keluarga sama sekali tidak memiliki uang gitu, namun mempertahankan mobil membuat ruang keuangan untuk kebutuhan lain semakin sempit gitu, sahabat Petra. Katanya daripada pengeluaran kendaraan terlalu besar, Mbak Tartika ini memilih menggunakan sepeda motor untuk aktivitas sehari-hari, terutama ketika bepergian sendiri untuk bekerja, katanya. Dan pengeluaran dan kebutuhan sehari-hari, kalau tidak tidak mau keluarga gitu, motor sebenarnya sudah cukup ya dia. Tapi yang jelas di sini memang ada sebuah downgrade yang menyesuaikan diri, sahabat Petra. Tapi secara umum memang, apalagi ya, situasinya kayaknya memang semuanya kita saat ini ada kecenderungan mawas diri gitu. Seperti yang sekarang diunduh di media sosial yang membahas tentang fenomena downgrade gaya hidup gitu. Ya, kalau dulu masih mungkin atau sebagian, saya nggak tahu, saat warga memilih, di antara kita memilih fungsi daripada gengsi gitu. Ada Mbak Wulan juga di Bogor, dia cerita sahabat Petra bahwa dia menurunkan gaya hidup setelah pendapatan, ini tuh kayaknya keluarga muda ya, mengalami penurunan gitu. Katanya suaminya mengalami penurunan insentif pekerjaan, sementara pekerjaan Mbak Wulan ini dari rumah juga sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi kondisi ini membuat mereka lebih memprioritaskan pembayaran KPR rumah gitu. Dan kebutuhan keluarga bersama tiga anak. Kemudian juga dia mengganti gitu. Ini kebetulan merek mobilnya Honda, sahabat Petra. Honda HR-V gitu yang telah dimilikinya selama 3 tahun. Dia downgrade menjadi kendaraan dengan merek Daihatsu Ayla gitu. Fenomena ini, sahabat Petra, untuk menyesuaikan situasi dan kondisi dan fenomena downgrade ini, apakah juga dirasakan kita semuanya, sahabat Petra? Tapi yang jelas, ada hal yang menarik ketika fenomena ini menjadi sebuah gerakan bersama gitu. Akhirnya kita semuanya merasakan gitu. Jadi istilahnya kalau dari yang naik kelas menjadi turun kelas dengan sadar gitu. Ya, tadi yang contoh tadi dengan sadar gitu. Ya, kalau dulu identik dengan HP terbaru gitu, sekarang mungkin tidak gitu. Kemudian tadi contohnya kendaraan. Yang menarik, sahabat Petra, di Jogja terutama dengan situasi yang fenomena ini mulai makin ramai, fenomena downgrade gaya hidup ini, sahabat Petra, ada sebuah hal yang di luar prediksi juga gitu, di mana beberapa kafe muncul, ya kayaknya saya pernah ngomong juga ya, beberapa kafe muncul kemudian masih ramai juga gitu. Dan biasanya teman-teman muda, sahabat Petra muda yang mengkafe atau profesional muda gitu, saya nggak tahu apakah teman-teman muda ini, kita tahu semuanya rata-rata hampir minimal 20.000 lah segelas gitu ya. Itu kalau seminggu 3 kali aja sudah bisa dihitung gitu.
Ini karena memang dia mampu atau memang sebenarnya dia nggak tahu, orang tuanya juga masih lagi kalang kabut gitu. Ya, menarik sahabat Petra istilah downgrade gaya hidup ini. Nanti kita lanjut obrolannya. Mbak, siapa lagi nih? Mbak Dias, terima kasih katanya minta lagunya. Oh, kebetulan sama ya, Selamat Jalan Kekasih. Tapi yang saya putar dari Krisye ya, yang apa namanya, yang pertama sudah dinyanyikan tadi dengan penyanyi yang sama gitu. Juga buat Bunda Memes di Jogja Selatan, terima kasih sudah WA, selamat siang Bunda Memes. Kemudian minta lagunya Harvey Malihulu. Wah, ini lama gak diputar nih lagunya ya. Coba deh, nanti mudah-mudahan masih bagus ya. Kalau gak salah lagu ini semi-semi nge-jazz gitu, kalau gak salah ya. Katanya salam untuk semua, semuanya, untuk sahabat Petra. Dan kabar baik, pokoknya semuanya sehat-sehat, lancar semuanya katanya. Dan juga spesial buat Mbak Eri di Sidoarum gitu. Terima kasih gitu, sehat dan sukses selalu gitu. Lagunya Jerat kita dengarkan dulu sahabat Petra. Sekalian ini ada yang masuk barusan, Mbak Eri. Sekali langsung dijawab buat Bunda Memes di Jogja Selatan, sehat-sehat selalu. Request lagunya dari Padi, Begitu Indah ya, nanti kita dengarkan. Saya gak boleh ketawa katanya, orang guyu aja katanya. Itu hobi. Nanti kalau mendengarkan orang siaran marah-marah, nanti jadi negatifnya ke pendengar itu saya, Mbak Eri ya. Ya mungkin ketawanya ini agak kebanyakan karena menahan selesai biar kemudian makan siang. Kita dengarkan dulu dari Harvey Malihulu, sahabat Petra. Dan yang mau request lagi boleh silakan 0856 0202 45 67. Lama banget kita tidak mendengarkan lagu ini sahabat Petra.

Sobat Mitra, sekarang jam 1 lebih 37 menit. Mestinya ini lagu Gus Plus ya. Benar, sudah saya siapkan tapi kebetulan ada yang request. Jadi tadi judulnya sudah saya tentuin tapi ini ada yang request saya ganti buat Mas Tommy. Katanya buat teman-teman yang lagi kerja di situ, katanya minta lagunya apa namanya? Gus Plus, walaupun hanya sekali, hanya satu kita dengarkan. Dan Mas Tommy minta lagunya buat apa susah karena katanya temanya pas banget. Semuanya lagi kusut katanya. Diudarin Mas gitu, biar gak kusut gitu. Tapi katanya apapun yang terjadi jangan susah ya, semuanya bisa dijalani dengan baik katanya.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.

Sobat Petra, kalau mendengar lagu ini pasti saya yakin di antara Sobat Petra terus mengingat sesuatu, tapi mudah-mudahan sesuatu yang baik. Dan saya diingatkan juga terus untuk dari para senior gitu. Kalau ingat lagu kemudian ingat masa lalu, satu yang perlu diingat katanya tidak boleh membanding-bandingkan. Dulu gini kok, sekarang kok gini. Apalagi situasinya sudah berubah gitu. Sobat Petra ya, ternyata benar juga ya kadang.

Dan dulu kan begini gitu, sekarang begitu. Ada yang kalanya ya, ada sesuatu yang kalanya nggak bisa dibandingkan karena situasi dan kondisi yang berbeda gitu. Ya, semuanya berubah dan kita kadang-kadang memang dituntut untuk selalu adaptasi gitu. Ada yang WA juga, kayaknya pendengar Petra lama juga, katanya salam buat Mbak Eri, katanya sama-sama pendengar lama. Pendengar lama senior ya. Bunda Amel, selamat siang, selamat kenal, katanya komunitas pendengar setia Petra. Waduh, udah lama banget loh. 10 tahun yang lalu mungkin yang dikenal di Petra udah pada nggak ada. Itulah namanya perubahan ya, regenerasi atau apa, berubah karena situasi dan kondisi. Yang penting salam kenal buat sekali Bunda Amel, salam buat semuanya. Katanya grupnya juga masih ada ya. Mudah-mudahan nanti bisa ramai lagi gitu. Terima kasih. Dan terus Petra juga masih bisa eksis gitu. Minimal atau paling tidak bisa menjadi sesuatu yang tidak bisa dilupakan gitu. Ya, kata Mbak Eri, salam balik Bunda Amel. Ini langsung WA dia. Katanya apa nih, salam balik. Oh ya, Mbak, salam balik. Kemudian juga Bunda Amel apa namanya, masih ada setia keanggotanya, masih banyak katanya. Tadi udah saya sampaikan di WA, pokoknya salam buat semuanya ya Bunda Amel. Pokoknya sehat-sehat selalu. Dan tentu saja terima kasih masih mendengarkan Petra dengan segala perubahan. Karena perlu saya sampaikan juga, kok Petra beda dengan dulu katanya. Iya, memang situasi dan kondisinya. Jadi mungkin ada yang berubah, ada yang sama. Karena ada tuntutan-tuntutan apa, alam yang memang harus berubah. Tidak bisa sama persis gitu. Seperti kita juga tidak bisa, kita harus sama terus ketika ketemu dengan orang-orang yang dulu, kok kamu dulu gini sekarang berubah. Gak apa-apa, yang penting sehat sahabat Petra. Dan tentu saja Petra terus hadir mencoba merengkuh, aduh istilahnya merengkuh, mencoba menggandeng semuanya agar dia bisa masuk gitu ya, dengan lagu-lagunya yang ada gitu, semuanya bisa masuk, terutama juga untuk sahabat Petra muda juga bisa masuk gitu. Sekali lagi Bunda Mel terima kasih. Dan Mbak Dinda yang request minta lagu tahun 2000-an, dua katanya dari Kafein.

Sahabat Petra masih di Gita Prima, dan kalau kita bicara tentang fenomena apa namanya downgrade gaya hidup, Sahabat Petra, ada sebuah pertanyaan yang muncul, ya. Sekarang muncul pertanyaan, misalnya kalau kita sebenarnya tidak butuh sesuatu atau barang atau apapun, kenapa harus dipaksakan gitu, ya? Jadi Sahabat Petra, istilah downgrade ini sebenarnya sebuah gaya hidup, ya, sebenarnya bukan sebagai hal yang mundur atau kemunduran, tapi justru memilih hidup yang lebih sederhana secara sadar, baik itu karena pancingan situasi dan kondisi ekonomi yang ada maupun memang plan kehidupan yang mungkin sudah ditata gitu. Yang di downgrade sebenarnya bukan barang, Sahabat Petra, tapi kadang-kadang yang kita harus paksakan atau mungkin harus kita atur adalah mungkin yang kita miliki semua, yaitu gengsi, ya. Jadi yang di downgrade bukan barang tapi gengsi. Kalau dulu naik motor ke kantor, sekarang milih mikir. Yang penting sampai, bensin irit, kemudian parkir gampang, ya. Kemudian kalau dulu harus nongkrong di kafe atau sekarang masih di kafe shop misalnya, tadi sebagai contoh, mungkin sekarang jadi pilihannya kopi sasetan di rumah sambil selonjoran. Malah bisa ketemu yang lain. Saya pamit, Sahabat Petra. Ketemu lagi besok. Pastikan semuanya lebih baik hari ini, Sahabat Petra. Sebuah lagu sekaligus ada yang request. Siapa tadi? Mbak Ida di Jakal, Jogja Utara katanya, ya. Lama juga lagu ini tidak kita dengarkan. Dari Dwipa, judulnya Maaf. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Terus di 105,7 Petra FM Yogyakarta. Sampai jumpa lagi besok.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @ Radio Petra Jogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Petra FM.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
0: Petra 105.7 FM.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

Okay, pendapat Yura tentang Kunto Aji. Dia itu adalah salah seorang pria yang sangat unik, sangat menyenangkan, dan selalu menyebarkan aura positif sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu bikin kita jadi gak bosan-bosan.

0: dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, saya percaya Anda semua pasti mengenal nama Michael Jordan, ya. Betul, Michael Jordan, bintang basket NBA terbesar, atau bahkan dikenal sebagai, dikatakan ya, sebagai salah satu atlet terbesar abad ini. Nah, kisah tentang Michael Jordan itu, masa kecilnya digambarkan dalam film yang berjudul Space Jam. Di film itu dibuka dengan adegan ketika seorang anak kecil ya, di tengah malam, menjelang tengah malam sih, seorang anak kecil bermain basket di depan rumahnya. Ya, dia dribble bolanya, kemudian tembak. Duk, duk, duk, blues, gitu. Duk, duk, duk, blues. Berulang kali dia tembak dan masuk, begitu ya. Sampai kemudian ayahnya keluar, karena suaranya cukup, di tengah malam yang hening itu, suaranya cukup mungkin mengganggu, dan ayah keluar. Hei, hei, hei, nak, apa yang kamu kerjakan, katanya. Yuk, berhenti, katanya. Udah malam nih, kata si ayah. Kemudian si Michael Jordan kecil menjawab, "One more shot, Dad. Sekali lagi deh." Dia bilang gitu, ngotot, masih kepengen shooting dia, ya kan? "Oke, oke, oke," kata ayahnya. "Shoot till you miss." Ya. Jadi, boleh kamu tembak sampai kamu gagal. Nah, kemudian dia terus tuh, "Duk, duk, duk, shoot. Duk, duk." Terus berulang kali. Enggak selesai-selesai, enggak pernah gagal. Sampai ayahnya bilang, "Oke, oke, oke, enough, enough, enough." Ayahnya bilang. Sudah, setelah itu mereka duduk di teras sambil istirahat sejenak, dan kemudian ayahnya tanya, "Kenapa sih kamu kok malam-malam asik banget sampai malam main sendiri lagi gitu?" Nah, si Michael Jordan kecil menjawab, "Soalnya aku pengin suatu ketika aku setelah besar, aku SMA, aku bisa main di sekolah. Habis itu aku akan main di kampus, dan setelah itu aku main di NBA. Bisa enggak ya, ya?" katanya dia. Tanya dia kepada si ayahnya, terus ayahnya bilang, "Yes, of course. You can achieve what everything you can imagine." Ya, jadi kamu bisa raih apa yang kamu bisa bayangkan gitu. Jadi memang benar sekali bahwa kata-kata "your achievement is limited by your imagination." Pencapaian kita itu hanya terbatas kepada sejauh mana kita bisa membayangkan. Pengalaman pribadi saya juga sama. Di dalam skala yang berbeda, saya membayangkan ketika masih SMA itu saya akan bekerja di sebuah bank dengan berdasi dan sebagainya, ya, dan itu rupanya akhirnya yang saya bayangkan itu bisa menjadi suatu realitas juga. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, gimana ya kita bisa menciptakan imajinasi itu? Nah, disinilah dibutuhkan biasanya adalah role model atau panutan. Siapa yang menjadi acuan atau role model atau panutan yang ingin kita tiru? Nah, Sobat Petra, sudahkah Anda menemukan siapa role model Anda? Kalau belum, yuk segera kita cari. Dan jadikanlah itu sebagai panutan dan kerjalah impian kita. Demikian dari saya, Agus Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love,
4: the voice of love.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

0: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra Event Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

0: ada semuanya. Hey, mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke mana kampus terdekat. Mana kampus? Tempat belanja terpercaya.
1: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
2: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
3: selalu hebat.
1: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
4: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
5: The Voice of Love.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Mi Feng, Xiao Mi

0: di pagi yang cerah, di antara rindangnya pepohonan, tampak seekor burung elang sedang bermalas-malasan beristirahat di dalam sebatang pohon. Selama beberapa hari, burung elang berulang kali hinggap di dahan pohon yang sama karena tertarik mengamati kegiatan segerombolan tawon yang terlihat sibuk bekerja bersama-sama membuat sarang yang berjuntai di dahan sebatang pohon. Tampak seekor tawon sebentar terbang hinggap di antara bunga-bunga hutan yang mekar, menghisap sari madu dan terbang kembali ke dahan, memberikan sari madu ke sarangnya. Dan begitu seterusnya. Burung elang dengan tidak sabar menegur seekor tawon yang sedang terbang di dekatnya. "Hai tawon kecil, kamu sibuk terbang dari satu bunga ke tempat sarangmu. Memangnya apa yang sedang kamu kerjakan?" Tawon pun menjawab, "Aku dan kawan-kawan sedang membuat sarang." "Untuk apa kalian repot membuat sarang sebesar itu? Umur tawon kan sangat pendek. Sudahlah, tidak perlu susah-susah bekerja. Santai-santai saja dan nikmati kehidupanmu yang singkat itu." Burung elang menasihati si tawon, "Umurku memang tidak sepanjang umurmu, burung elang. Justru karena pendeknya waktu yang aku punya, aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku harus bekerja giat dan lebih rajin agar sarang kami bisa selesai sesingkat umur kami," jawab tawon. "Untuk apa sarangmu harus diselesaikan cepat-cepat? Toh kamu segera mati. Dan kalau kamu mati, kamu pun tidak bisa menikmati sarang yang telah kamu buat dengan susah payah itu." "Tuan elang yang gagah dan berumur panjang, kasihan sekali caramu berpikir. Justru umur kami yang singkat inilah harus kami hargai dengan sungguh-sungguh. Kami memang makhluk kecil dan berumur pendek, tetapi kami bangga dan bahagia karena bisa berarti bagi makhluk lain, yaitu dengan memberi semua hasil kerja keras yang telah dilakukan seumur hidup kami. Itulah arti keberadaan kami," ucap tawon kecil sambil terbang berlalu. Mendengar ucapan tawon kecil, si burung elang terdiam, tidak mampu berkata-kata lagi dengan sombong. Ternyata, di balik penampilan makhluk yang kecil dan berumur pendek, kehidupan mereka pun memiliki arti tersendiri. Seberapapun panjang dan pendeknya sebuah perjalanan kehidupan manusia adalah misteri dari Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Tetapi, jika di setiap penggal waktu kita mampu mendedikasikan untuk kegiatan yang positif dan melakukannya yang terbaik, serta mampu bertanggung jawab atas diri sendiri, apalagi juga bermanfaat bagi orang lain, niscaya tiap-tiap hari yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh rejeki, gairah, lokwan, optimis, singfen, gembira. Kalau memang itu yang terbaik, mari kita sama-sama belajar untuk mempraktikkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: choose you. Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mo Fuzi, Mo Fuzi, mengasah kapak. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, ia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu selama ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambah hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil maksimal. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Pendengar yang berbahagia, sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas terpola, sibuk dan sibuk terus, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan dan spiritual. Seperti pepatah Mandarin mengatakan, "Siu si, pusutan i tin zi." Istirahat bukan berarti berhenti, or si yao zu gen chang de lu. Tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Tentunya, istirahat kita seharusnya jadi istirahat yang berkualitas dan bukan untuk bermalas-malasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan dinamis.
3: Petra FM.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax

0: lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Sutra FM.
1: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Atau Malioboro. Nah, sebagai sentra bisnis juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan Boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang

0: FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Mi Feng, Xiao

0: otak yang cerah di antara rindangnya pepohonan. Tampak seekor burung elang sedang bermalas-malasan beristirahat di dalam sebatang pohon. Selama beberapa hari, burung elang berulang kali hinggap di dahan pohon yang sama karena tertarik mengamati kegiatan segerombolan tawon yang terlihat sibuk bekerja bersama-sama membuat sarang yang berjuntai di dahan sebatang pohon. Tampak seekor tawon sebentar terbang hinggap di antara bunga-bunga hutan yang mekar, menghisap sari madu dan terbang kembali ke dahan, memberikan sari madu ke sarangnya, dan begitu seterusnya. Burung elang dengan tidak sabar menegur seekor tawon yang sedang terbang di dekatnya. "Hai tawon kecil, kamu sibuk terbang dari satu bunga ke tempat sarangmu. Memangnya apa yang sedang kamu kerjakan?" Tawon pun menjawab, "Aku dan kawan-kawan sedang membuat sarang." "Untuk apa kalian repot membuat sarang sebesar itu? Umur tawon kan sangat pendek." "Sudahlah, tidak perlu susah-susah bekerja. Santai-santai saja dan nikmati kehidupanmu yang singkat itu." Burung elang menasihati si tawon. "Umurku memang tidak sepanjang umurmu, burung elang. Justru karena pendeknya waktu yang aku punya, aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku harus bekerja giat dan lebih rajin agar sarang kami bisa selesai sesingkat umur kami," jawab tawon. "Untuk apa sarangmu harus diselesaikan cepat-cepat? Toh kamu segera mati. Dan kalau kamu mati, kamu pun tidak bisa menikmati sarang yang telah kamu buat dengan susah payah itu." "Tuan elang yang gagah dan berumur panjang, kasihan sekali caramu berpikir. Justru umur kami yang singkat inilah harus kami hargai dengan sungguh-sungguh. Kami memang makhluk kecil dan berumur pendek, tetapi kami bangga dan bahagia karena bisa berarti bagi makhluk lain, yaitu dengan memberi semua hasil kerja keras yang telah dilakukan seumur hidup kami. Itulah arti keberadaan kami," ucap tawon kecil sambil terbang berlalu. Mendengar ucapan tawon kecil, si burung elang terdiam, tidak mampu berkata-kata lagi dengan sombong. Ternyata, di balik penampilan makhluk yang kecil dan berumur pendek, kehidupan mereka pun memiliki arti tersendiri. Seberapapun panjang dan pendeknya sebuah perjalanan kehidupan manusia, adalah misteri dari Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Tetapi jika di setiap penggal waktu kita mampu mendedikasikan untuk kegiatan yang positif dan melakukannya yang terbaik, serta mampu bertanggung jawab atas diri sendiri, apalagi juga bermanfaat bagi orang lain, niscaya tiap-tiap hari yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh rejeki, gairah, lokwan, optimis, singfen, gembira. Kalau memang itu yang terbaik, mari kita sama-sama belajar untuk mempraktikkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Petra FM.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata pikun. Saudara, pikun atau kelainan tingkah laku seperti sering lupa umumnya dialami oleh mereka yang sudah berusia lanjut. Pikun seringkali dapat mendatangkan masalah tersendiri bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang dialami oleh seorang pemburu berusia 67 tahun yang dengan sengaja menembak sebuah mobil yang diparkir di dekat hutan di Australia. Pria lanjut yang berada di menara pengawas hutan terbangun dan langsung menembakkan senjata ke arah mobil yang dianggapnya sebagai babi liar. Ya, beruntung seorang pemuda dan saudaranya yang baru saja keluar dari mobil tadi yang ditembak tidak mengalami cedera meskipun berada 80 meter dari menara pengawas tadi. Namun demikian, sang pemburu yang mulai pikun tetap dituntut karena hampir mencederai orang lain dan diminta pertanggungjawabannya atas tindakannya tadi. Saudara, pikun menjadi salah satu bagian dari proses alamiah yang

tidak dapat dihindari oleh orang-orang usia lanjut. Namun sayangnya, masalah pikun seperti pura-pura lupa dan tidak ingat seringkali menjadi alasan yang umum digunakan oleh mereka yang dengan sengaja melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam kehidupan ini. Ya, tentu saja, tujuannya tak lain adalah agar terhindar dari tanggung jawab atau kewajiban yang sebenarnya. Padahal jelas bahwa sebagai orang yang telah mengenal arti hidup yang sebenarnya di dalam Tuhan, kita dituntut untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap semua hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu, hendaklah kita selalu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pedoman bagi kehidupan rohani dan juga jasmani kita saat menjalani kehidupan ini. Sehingga segenap kehidupan kita senantiasa terkontrol dengan baik. Karena kita sadar bahwa segala yang kita lakukan ada konsekuensi dan harus dipertanggungjawabkan baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Dengan demikian kita pun terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya serta mampu melakukan segala sesuatu yang berkenan tanpa merasa terbebani atau terpaksa, melainkan penuh sukacita dan riang gembira melakukannya. Nah, sudahkah kita memiliki hati yang bijak agar mampu mengontrol semua tingkah laku kita dengan baik dan benar setiap saatnya? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Jadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 7 ayat 24. Jadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Renungan hari ini berjudul Berdiri di atas batu karang. Pernah tidak kita sudah punya petunjuk jelas, resep, panduan instalasi atau arah jalan, tapi kita merasa, ah, aku sudah paham, lalu tetap memakai cara sendiri? Biasanya hasilnya berantakan, masakan gagal, barang rusak atau tersesat. Masalahnya bukan kurang informasi, tetapi menolak mengikuti petunjuk. Pada akhir khotbah di bukit, Yesus menutup dengan perumpamaan yang sederhana, tapi menohok. Ada dua orang sama-sama mendengar. Yang satu membangun di atas batu, kuat, dalam, dan kokoh. Yang lain membangun di atas pasir, cepat, mudah, tampak rapi, tetapi rapuh. Bedanya bukan pada hujan dan banjir. Hujan turun dan banjir datang pada keduanya. Bedanya ada pada dasar. Apakah firman hanya didengar atau ditaati? Mendengar firman tanpa melakukan bisa membuat kita merasa rohani, padahal hati tidak berubah. Kita bisa hafal ayat, ikut ibadah, bahkan tahu mana yang benar, tetapi tetap memelihara kebiasaan lama, amarah, kompromi terhadap dosa dan keegoisan. Yesus memanggil kita menjadi pelaku firman. Mengampuni ketika sulit, jujur saat ada kesempatan curang, menjaga mulut saat ingin membalas, setia saat tidak ada yang melihat. Ketaatan bukan teori, ketaatan itu pilihan setiap hari. Hari ini, pilih satu firman yang Tuhan sedang tekankan dalam hidup kita, lalu lakukan langkah kecil yang nyata. Kalau firman itu tentang mengasihi, kirim pesan yang membangun. Kalau tentang doa, sisihkan waktu 10 menit dan jangan ditunda. Kalau tentang pertobatan, berhenti dari satu kebiasaan yang selama ini kita toleransi. Ketaatan kecil yang konsisten berarti sedang menggali fondasi batu karang. Saat badai datang, tekanan, konflik, atau ketidakpastian, Tuhan membuat kita tetap berdiri bukan karena kita kuat, tetapi karena kita berdiri di atas firman-Nya. Ketaatan mengubah firman dari teori menjadi fondasi yang kuat.

pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Doa Malam edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Ati dari GKJ Suryo Diningratan, Yogyakarta.

Ya Allah, ingatlah nama-nama yang kami sebut dalam doa-doa kami. Curahkan belas kasih-Mu kepada mereka. Temanilah mereka melewati musim-musim kehidupan yang berat ini. Ingatlah juga kami semua, sebab kami pun rapuh dan letih. Kami membutuhkan pertolongan-Mu, bahkan ketika kami harus berjalan di dalam jalan penderitaan Kristus sebagai murid-murid-Nya. Terkadang kami takut, merasa tidak kuat, dan ingin berhenti. Namun mampukanlah kami di dalam anugerah-Mu untuk tetap melangkah setia mengikut Kristus. Ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah lanjut usia, juga bagi kami yang sedang menuju masa-masa itu. Di dalam rahmat-Mu lah kiranya kami menua. Biarlah tubuh ini merapuh, tetapi kami mau tetap menghidupi cinta kasih kami kepada Tuhan dengan penuh kegembiraan. Kuatkanlah kami agar boleh menuntaskan panggilan kami sebagai saksi dan teladan iman bagi anak cucu kami. Dan ketika bayang-bayang maut semakin mendekat, jangan biarkan kami tenggelam dalam kehampaan, melainkan penuhilah kami senantiasa dengan damai sejahtera-Mu. Ya Allah kami yang penuh dengan kasih dan kesetiaan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, ataupun kami sendiri yang tengah merasakan kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap bagian tubuh kami, bahkan yang terkecil sekalipun, ada dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah yang membentuknya. Karena itu kami percaya bahwa tak ada satupun yang terlepas dari kedaulatan-Mu. Ajarlah kami untuk tetap berharap dan tidak menyerah. Kuatkanlah kami yang saat ini berjuang di dalam diam, melawan ketakutan, melawan keputusasaan atas sakit penyakit yang kami rasakan. Berkatilah setiap perawatan yang kami terima, setiap tangan yang merawat dan mendampingi kami, sehingga melalui semuanya itu, penyakit kami boleh terangkat. Ya Allah, sumber kekuatan dan penghiburan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, ataupun diri kami yang saat ini mungkin sedang ada dalam kedukaan, karena ada anggota keluarga terkasih yang berpulang kepada-Mu. Ya Allah, jenguklah kami, berikanlah penghiburan. Berkatilah keluarga-keluarga kami yang tengah berduka ini, agar kebersamaan keluarga yang ada boleh menjadi ruang rahmat Tuhan untuk memulihkan diri. Ruang rahmat Tuhan untuk kami boleh menangis bersama. Ruang rahmat Tuhan untuk kami mengenang kebaikan-Mu, sekaligus meletakkan harapan kami untuk menghadapi hari esok. Ya Tuhan Allah, Sang Pemulih Kehidupan, kami berdoa bagi kami yang sedang terhimpit, bahkan terbentur persoalan yang besar dalam hidup kami. Kami yang saat ini merasa gagal dalam relasi, kami yang tengah terjebak dalam situasi konflik, baik dalam pernikahan, dalam studi, ataupun dalam pekerjaan. Kuatkanlah kami ya Tuhan menghadapi ini semua. Jangan biarkan kami kehilangan pengharapan. Teguhkanlah kami untuk berani melangkah dan memperjuangkan kembali segala sesuatu yang tengah terasa runtuh dan gagal ini. Sebab kami percaya Engkau Allah yang menopang kami, yang tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Kiranya Roh Kudus menjaga hati dan pikiran kami dalam melalui hari-hari yang terasa muram ini, agar kami

Sekalipun masih ada dalam pergumulan, kami tetap menjadi pribadi yang menghidupi kebaikan dan kebenaran Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya Engkau Tuhan Allah kami yang membukakan jalan keluar atas pergumulan kami. Ya Bapa yang penuh dengan kebaikan, kami berdoa bagi semua anak-anak. Berkatilah kami Tuhan, agar di usia anak-anak ini, kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Bimbinglah kami anak-anakmu ini, agar kami boleh menemukan lingkungan persahabatan yang baik, dan jauhkanlah kami dari segala bentuk pergaulan yang merusak. Tuntunlah kami pula Tuhan, agar memiliki ketekunan, sehingga kami anak-anakmu ini pada akhirnya nanti boleh menggenapi rancangan Tuhan yang indah atas masa depan kami. Ya Allah Sang Sumber Cinta Kasih, kami berdoa bagi gereja-gerejamu dimanapun berada. Kiranya gereja-gerejamu boleh menjadi tanda cinta di tengah dunia yang sungguh Engkau kasihi ini. Dunia yang kini sedang ada dalam kemuraman, sebab permusuhan terjadi di berbagai tempat, kekerasan dan ketidakadilan mewarnai kehidupan sehari-hari, serta kerusakan alam menjadi keadaan yang seolah diwajarkan. Teguhkanlah kami, gereja-gerejamu ini, untuk berani bersuara, bahkan bertindak secara nyata. Jangan biarkan kami menjadi garam yang tawar atau pelita yang tertutup. Tetapi mampukanlah kami sungguh-sungguh menghadirkan terang dan pengharapan di tengah kehidupan. Ya Allah yang berdaulat atas segala bangsa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar segala peristiwa, pergumulan, dan proses yang terjadi di bangsa ini boleh menjadi bagian dari penyelenggaraan ilahi bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa agar segala upaya untuk memajukan bangsa ini, Tuhan yang sertai dan pimpin. Berkatilah mereka yang memperjuangkan kebaikan, kemanusiaan, dan keadilan. Baik mereka yang berada di dalam pemerintahan, ataupun mereka yang berada di luar pemerintahan. Biarlah kami boleh melangkah lebih baik dari apa yang terjadi saat ini. Biarlah segenap rakyat Indonesia, khususnya mereka orang-orang kecil dan lemah, yang selama ini seringkali terpinggirkan, boleh merasakan adanya keadilan dan kemanusiaan yang ditegakkan. Ya Allah yang memelihara hidup kami, di penghujung hari ini, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih dan kuasamu. Dalam kerapuhan kami ketika kami beserta seluruh keluarga kami terlelap tidur, kami mohon perlindunganmu atas segenap raga dan jiwa kami ini. Ataupun jika ada di antara kami atau saudara-saudara kami yang masih harus bekerja di sepanjang malam ini, kiranya naungan perlindunganmu jangan pernah berlalu dari kami. Demikianlah ya Allah doa kami, dengarkanlah seru doa kami ini, yang kami himpun bersama dengan segala hal yang tak terucap, baik ratapan, rasa syukur, keberserahan diri, maupun pengharapan kami. Dan doa ini, ya Allah, kami haturkan kepadamu, di dalam nama Dia Sang Kebenaran, yang telah menyibakkan cintamu Bapa, dan mengatakan kepada dunia bahwa sekali-kali Engkau tidak melupakan dunia ini, yaitu Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, doa malam edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Kiranya sejenak kebersimpuhan kita di hadirat Allah ini meneguhkan kita semuanya. Saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Diningratan Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah, Bapa kita, memberkati.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Kali ini bersama dengan saya, Trinur Adi, pendeta di GKJ Suryodiningratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada saat ini Engkau mempertemukan kami kembali dengan firman-Mu. Di tengah berbagai kesibukan, pergumulan, sukacita, dan juga hal-hal yang mungkin belum kami mengerti dalam kehidupan kami

Kau mengundang kami untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suaramu. Ya Allah, kami mengaku bahwa seringkali pandangan kami begitu terbatas. Kami mudah mengira bahwa ketika sebuah pintu tertutup, maka semuanya telah berakhir. Ketika sesuatu hilang dari hidup kami, kami merasa tidak ada lagi yang tersisa. Ketika doa kami belum menemukan jawaban, kami pun bertanya-tanya, apakah engkau masih bekerja? Oleh karena itu, pada saat ini, bukalah hati dan pikiran kami untuk melihat lebih dalam daripada apa yang tampak di hadapan kami. Ajarlah kami percaya bahwa karyamu tidak selalu hadir dalam cara yang segera dapat kami kenali. Ketika kami belum melihat jalan, mampukan kami tetap berharap. Ketika kami merasa lemah, ajarlah kami kembali bersandar kepadamu. Dan ketika kami tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi, mampukan kami tetap percaya bahwa engkau belum selesai berkarya. Sertailah kami dalam permenungan ini. Pakailah firman-Mu untuk menyapa setiap pendengar dalam keadaan hidupnya masing-masing. Kiranya melalui firman-Mu, kami menemukan kembali pengharapan dan keberanian untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, tema permenungan kita di pagi hari ini adalah berkat yang tersamar, yang didasarkan atas pembacaan Alkitab dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai 31. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu
menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshitaol di dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, pernahkah ada masa dalam hidup ketika kita merasa bahwa sesuatu sudah benar-benar berakhir? Sebuah kesempatan yang hilang, sebuah hubungan yang rusak, sebuah kesalahan yang terlanjur dilakukan, sebuah harapan yang tidak mungkin lagi diwujudkan, atau mungkin kehidupan kita sendiri yang terasa tidak lagi seperti dulu. Pada saat seperti itu, kita mudah berpikir, sudahlah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tetapi menariknya, kisah Simpson dalam Hakim-Hakim pasal 16 justru mengajak kita berhati-hati dengan kesimpulan semacam itu. Sahabat Petra yang terkasih, dikisahkan Simpson kini berada di titik yang sangat rendah. Ia telah kehilangan kekuatannya. Ia telah ditangkap orang Filistin, dibelenggu, dibutakan, dan dibawa ke penjara. Ia bahkan dijadikan tontonan untuk menghibur orang-orang Filistin. Orang yang dahulu begitu kuat, sekarang hanya menjadi orang yang dipaksa menggiling gandum di penjara. Kalau kita melihat keadaan Simpson pada saat itu, bukankah sangat mudah untuk mengatakan, selesai sudah. Tetapi tepat sebelum kisah itu berlanjut, penulis Hakim-Hakim memberikan satu kalimat yang sederhana. Tetapi rambut kepalanya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Hanya itu. Tidak ada mukjizat besar, tidak ada pintu penjara yang tiba-tiba terbuka, tidak ada penglihatan Simpson yang langsung dipulihkan, juga tidak ada kekuatan yang seketika kembali. Hanya bahwa rambutnya mulai tumbuh kembali. Dan barangkali, justru disitulah kita menemukan sebuah gambaran yang indah tentang karya Allah. Allah dapat sedang bekerja, bahkan ketika kita belum melihat sesuatu yang besar terjadi. Sahabat Petra yang terkasih, selama ini, Simpson adalah orang yang sangat mengandalkan kekuatannya. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi berkali-kali, kekuatan itu justru membuatnya hidup seolah-olah ia dapat menentukan semuanya sendiri. Namun sekarang, kekuatan itu sudah tidak ada. Ia tidak dapat mengandalkan matanya. Ia tidak dapat mengandalkan tubuhnya. Ia tidak dapat mengandalkan kebebasannya. Ia bahkan tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri. Dan justru di titik itulah ia berdoa. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Betapa berbeda Simpson yang sekarang dengan Simpson yang dahulu. Dahulu ia dikenal karena kekuatannya. Sekarang ia datang kepada Allah karena ia tidak lagi memiliki kekuatan sama sekali. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin ada kalanya Allah mengizinkan kita
sampai pada titik ketika apa yang selama ini kita andalkan tidak lagi dapat kita andalkan. Bukan karena Allah senang melihat kita kehilangan sesuatu, melainkan karena pada saat itulah kita mungkin menyadari kembali kepada siapa sesungguhnya hidup kita bergantung. Kita sering baru menyadari bahwa Allah adalah sumber kekuatan ketika kekuatan kita sendiri tidak lagi memadai. Maka, mari kita berhenti sejenak. Apa yang selama ini paling kita andalkan dalam menjalani hidup? Kemampuan kita? Pengalaman kita? Kesehatan kita? Pekerjaan, relasi, dan keadaan ekonomi kita? Atau bahkan reputasi kita di hadapan orang lain? Dan kalau pada suatu hari semua itu tidak lagi dapat kita andalkan, apakah kita masih tahu kepada siapa kita dapat berseru? Sahabat Petra yang terkasih, ketika Simpson berada di penjara, di mata manusia, yang tersisa hanyalah seorang tawanan yang kalah dan dipermalukan. Namun bagi Allah, ternyata Allah belum selesai berkarya. Dikatakan rambut kepalanya mulai tumbuh pula. Ada sesuatu yang sedang terjadi, meskipun belum terlihat sebagai pemulihan yang utuh. Sesuai dengan tema hari ini, disinilah kita dapat memahami apa yang mungkin disebut sebagai berkat yang tersamar. Berkat tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung kita kenali sebagai berkat. Kadang-kadang kita mengharapkan Allah mengubah keadaan, tetapi Allah terlebih dahulu mengubah hati kita. Kita berharap pintu dibukakan, tetapi Allah terlebih dahulu mengajar kita untuk kembali percaya. Kita berharap masalah segera selesai, tetapi Allah sedang memulihkan relasi kita dengannya. Kita berharap semuanya kembali seperti dahulu, tetapi bisa jadi Allah sedang membawa kita kepada sesuatu yang baru. Dan di tengah keadaan yang tampaknya hanya menyisakan kehancuran, Allah masih menyisakan ruang bagi pertobatan, bagi pemulihan relasi dengannya, dan bagi karyanya. Itulah yang dialami oleh Simpson. Simpson memang belum keluar dari penjara, tetapi ia sudah kembali berbicara kepada Allah. Simpson memang belum mendapatkan kembali penglihatannya, tetapi ia mulai melihat kemana ia harus mengarahkan hidupnya. Simpson belum kembali menjadi orang yang sekuat dahulu, tetapi sesuatu sudah mulai tumbuh. Rambutnya mulai tumbuh. Barangkali kita pun perlu belajar memperhatikan hal-hal kecil seperti itu dalam kehidupan kita. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi hati kita mulai berubah menjadi lebih kuat. Mungkin persoalan belum selesai, tetapi kita mulai dapat berdoa dan berharap kembali. Mungkin hubungan belum sepenuhnya pulih, tetapi kita mulai merasakan adanya keberanian yang tumbuh di hati kita untuk meminta maaf. Mungkin masa depan masih belum jelas, tetapi kita mulai melihat ada sedikit jalan yang terbuka. Jangan meremehkan sesuatu yang baru mulai, sebab sesuatu yang kecil dan nyaris tidak terlihat itu sejatinya adalah tanda bahwa Allah belum selesai berkarya. Sahabat Petra yang terkasih, adakah sesuatu dalam hidup kita yang sedang mulai tumbuh, tetapi selama ini tidak begitu kita sadari sebagai karya Allah? Ya, mungkin kecil sekali. Mungkin belum menyelesaikan masalah, bahkan belum mengubah keadaan sedikit pun. Tetapi di sana Allah
sedang bekerja. Kisah Simpson memang tidak berakhir dengan cara yang sederhana. Simpson tetap mati. Karena itu kita tidak boleh membaca kisah ini seolah-olah pertobatan selalu berarti Allah akan mengembalikan segala sesuatu seperti semula. Tidak selalu demikian. Berkat Allah bukan berarti semua kehilangan akan dikembalikan. Berkat Allah juga bukan berarti setiap penderitaan pada akhirnya akan berubah menjadi kehidupan yang mudah. Tetapi kisah Simpson menunjukkan sesuatu yang lebih mendalam tentang makna berkat Allah, yaitu bahwa kegagalan manusia bukanlah batas terakhir bagi karya Allah. Bahkan ketika seseorang telah jatuh begitu jauh, masih ada ruang untuk kembali kepada Allah. Bahkan ketika hidup tampaknya telah kehilangan arah, Allah masih dapat mengerjakan sesuatu. Bahkan ketika kita sendiri sudah mengatakan, ini selesai, ini berakhir, ini sudah tidak tertolong lagi, Allah belum tentu mengatakan hal yang sama. Maka pertanyaan yang patut kita bawa hari ini bukan hanya mengapa ini terjadi kepadaku, melainkan mungkin juga, Tuhan, apa yang sedang Engkau kerjakan di tengah keadaan ini yang belum mampu kulihat? Dan mungkin kita perlu membawa pertanyaan itu lebih jauh. Apa yang sedang Engkau tumbuhkan dalam diriku melalui keadaan ini? Apakah itu kerendahan hati? Apakah itu kebergantungan kepadamu? Apakah itu keberanian untuk mengakui kesalahan? Apakah itu kerinduan untuk kembali dekat kepadamu? Apakah itu kemampuan untuk melepaskan sesuatu yang selama ini terlalu kuandalkan? Atau mungkin sebuah pengharapan baru yang hari ini masih begitu kecil sehingga hampir tidak terlihat? Sahabat Petra yang terkasih, bukankah rambut Simpson juga tidak tumbuh sekaligus? Ia mulai tumbuh, kecil, dan perlahan. Dan mungkin demikian pula karya Allah dalam hidup kita. Kita sering menginginkan jawaban yang besar, sementara Allah sedang memberikan tanda yang kecil. Kita menginginkan jalan keluar, sementara Allah sedang menumbuhkan iman. Kita menginginkan keadaan seketika berubah, sementara Allah sedang membentuk hati. Kita menginginkan semuanya segera menjadi terang, sementara Allah sedang menumbuhkan sesuatu di dalam kegelapan yang belum dapat kita lihat. Maka dari itu, ketika hari ini ada sesuatu dalam hidup kita yang terasa seperti akhir dari segala-galanya, janganlah kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa cerita itu sudah selesai. Jangan-jangan di tengah sesuatu yang hari ini kita anggap sebagai akhir dari segala-galanya, Allah justru sedang menumbuhkan sesuatu yang belum mampu kita lihat. Itulah berkat yang tersamar. Bukan karena semua yang buruk tiba-tiba menjadi baik. Bukan karena semua penderitaan harus terpaksa atau tidak disebut sebagai berkat. Melainkan karena di balik keadaan yang tampaknya sudah berakhir, Allah tetap dapat berkarya. Dan ketika kita belum mampu melihat apa yang sedang Allah kerjakan, kiranya kita belajar melakukan satu hal yang dilakukan Simpson, berseru kembali kepadanya. Sebab mungkin kita belum melihat jalannya, mungkin kita belum memahami maksudnya, mungkin kita bahkan belum melihat perubahan apapun, tetapi kita dapat percaya bahwa Allah belum selesai. Dan selama Allah belum selesai berkarya,
selalu ada alasan bagi kita untuk berharap. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami bahwa apa yang tampak seperti akhir belum tentu merupakan akhir di dalam tangan-Mu. Engkau adalah Allah yang tetap bekerja, bahkan ketika kami tidak melihatnya. Allah yang tetap menumbuhkan kehidupan, bahkan ketika yang kami lihat hanyalah kehancuran. Ya Bapa, kami membawa kepada-Mu setiap pendengar yang saat ini sedang berada dalam pergumulan hidupnya. Bagi mereka yang sedang merasa bahwa harapan telah habis, teguhkanlah hati mereka. Bagi mereka yang sedang menanggung akibat dari kesalahan masa lalu, berikanlah keberanian untuk kembali kepada-Mu. Bagi mereka yang merasa telah terlalu jauh meninggalkan-Mu, ingatkanlah bahwa pintu untuk datang kembali kepada-Mu belum tertutup. Bagi mereka yang sedang menanti perubahan, tetapi belum melihat tanda-tandanya, berikanlah kesabaran untuk mempercayai karya-Mu yang mungkin sedang berlangsung dalam diam. Dan ketika kami belum melihat apa yang sedang Engkau kerjakan, ajarlah kami untuk tidak kehilangan iman hanya karena mata kami belum melihatnya. Ya Allah, kami belajar dari Simpson bahwa kami tidak dapat selamanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena itu, dalam kuat lemahnya diri kami, ajarlah kami selalu bersandar kepada-Mu dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ketika hidup kami terasa kehilangan arah, tuntunlah kami untuk kembali mengarahkan hati kepada-Mu. Tolong kami juga untuk peka terhadap hal-hal kecil yang sedang Engkau tumbuhkan dalam hidup kami. Iman yang mulai bertumbuh kembali, hati yang mulai dilembutkan, keberanian untuk memperbaiki kesalahan, kerinduan untuk berdoa, atau pengharapan yang perlahan muncul setelah masa yang panjang. Jangan biarkan kami terlalu cepat berkata, semuanya sudah berakhir. Sebab kini kami mengerti bahwa sesungguhnya Engkau masih berkarya. Dan jika hari ini kami belum melihat jawaban, mampukan kami tetap percaya. Jika hari ini kami belum melihat jalan, mampukan kami tetap melangkah bersama-Mu. Jika hari ini kami belum melihat apa yang sedang tumbuh, mampukan kami tetap berharap. Sebab kami percaya ya Tuhan, Engkau belum selesai berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Saya, Trinur Ati, Pendeta di GKJ Suryo Diningratan, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah, Bapa kita, memberkati.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, stream.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Menurutmu, siapakah aku ini? Ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan, cara kita hidup akan berubah. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 18.
1: Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Pertanyaan itu menggantung di udara bagai kabut pagi yang pekat. Bayangkan keheningan yang terjadi di antara para murid ketika Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Matius pasal 16 ayat 15. Mereka mungkin terlalu takut atau ragu-ragu untuk menjawab. Tetapi Petrus lalu memandang Yesus dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 16. Menyebut Yesus sebagai Kristus, Mesias, sangat berisiko pada abad pertama. Pernyataan itu menimbulkan kematian banyak orang percaya ketika para penguasa orang Yahudi dan Romawi menganiaya orang-orang Kristen yang berpegang teguh pada iman mereka. Bahkan orang-orang yang berjalan bersama Yesus dan bersemangat ikut ambil bagian dalam pelayanannya pun akan menghadapi risiko yang sangat besar jika memanggilnya dengan sebutan itu. Karena itu, mereka kadang lebih memilih diam sambil terus melakukan pekerjaan bagi kerajaan. Saudara pendengar, tidakkah menarik bahwa gereja masa kini justru sering menghadapi masalah yang sebaliknya? Banyak orang yang cepat menyatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak melakukan pekerjaannya. Jika ada kesenjangan antara pengakuan mulut Anda dengan yang Anda lakukan bagi kerajaan, ingatlah bahwa Yesus memanggil kita untuk konsisten dalam testimoni dan tindakan. Jika Anda mengaku Yesus adalah Tuhan, maka hidup Anda harus menunjukkan pendirian Anda yang tegas itu. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk menunjukkan iman Anda kepada orang lain?

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: Tuhan yang maha mulia, yang maha kuasa, maha kudus, maha besar, pencipta segalanya. Tetapi ia justru dengan sengaja melucuti semua keperkasaannya, segala kehebatannya dan kedahsyatannya. Ia memutuskan untuk mengosongkan dirinya dengan menjadi seorang hamba yang sama derajatnya dengan manusia. Ia merendahkan dirinya, dihina, difitnah, diludahi, bahkan disiksa karena kesalahan yang tidak ia lakukan, sampai akhirnya ia mati. Yesus bersedia melakukan semuanya ini karena ia sangat mengasihi kita. Marilah kita bersama-sama mengikuti teladan Yesus dengan mengosongkan diri kita, membuang segala kesombongan dan arogansi, keegoisan dan kepentingan diri sendiri. Biarkanlah Tuhan saat ini memakai bejana kosong kehidupanmu, sehingga ia dapat mencurahkan isi hatinya, kuasanya dan pengurapannya, agar engkau dipakai menjadi alat kesukaannya untuk dapat melakukan hal yang sama seperti yang telah ia lakukan, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Amin.
1: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 FM,
1: the voice of love.

105,7 Betra FM. Sahabat Betra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kami menjumpai Anda kembali, sahabat Betra, di program Bun Pagi, program yang akan menemani sahabat Betra semuanya dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani awal aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekaligus kami berharap dapat memberikan inspirasi kekuatan bagi aktivitas Anda sepanjang hari ini. Pagi ini sahabat Petra, kita akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agung Budiarta, juga Dr. Salah yang akan memberikan guidelines for living untuk kita, dan ada juga Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Dan di Bun pagi hari ini juga sahabat Petra, Anda juga bisa merequest lagu-lagu rohani pilihan yang ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856 0202 4567, 0856 0202 4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun pagi hari ini sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Bun pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.

Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Saya selalu berharap bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, saudara-saudari pendengar Radio Petra selalu dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui edisi Embun Pagi hari Kamis 1 Oktober 2026 untuk mendengar merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari GKJ Kebon Agung Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema Embun Pagi saat ini, resiko menyangkal Tuhan, yang didasarkan dari kitab Yeremia pasal yang kedua ayat 14 sampai 22. Para pendengar Radio Petra, sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya hantarkan untuk berdoa dahulu. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu di saat hari ini. Engkau berkenan untuk membangunkan tubuh dari kami berbaring beristirahat, diberikan waktu yang cukup bagi kami untuk menikmati pemulihan kekuatan tubuh kami, demikian juga kesehatan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan kembali firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja atas tiap kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakan, demikian juga bagi para pendengar Radio Petra dimanapun anak-anak Tuhan tinggal dan berada. Oleh karena itu, kami ingin menyambut dengan penuh sukacita firman yang hendak Engkau taburkan bagi kami di dalam penyertaan Tuhan melalui Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sabda Tuhan dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 14 sampai 22 saya akan bacakan bagi saudara-saudara demikian. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah mengundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan? Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asur hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap Aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, Aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas tiap bukit yang menjulang, di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal.
Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, ayat yang akan kita fokuskan untuk menjadi perenungan kita dari ayat yang ke-17 yang demikian firman-Nya. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini atasmu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, barangkali di antara saudara-saudara dan juga saya pernah merasa tertipu dengan membeli sesuatu melalui media online. Saya pernah tertipu ketika membeli handphone. Handphone yang saya beli tampilannya sama persis dengan aslinya. Beberapa informasi yang juga disampaikan, handphone itu bagus, berkualitas. Karenanya akhirnya saya juga tertarik dan juga membelinya. Tetapi ketika sudah sampai di rumah dan saya buka bungkusnya dan akhirnya hendak saya gunakan, ternyata saudara, handphone itu handphone palsu, handphone mainan yang sama sekali tidak bisa digunakan, dan saya kehilangan sejumlah uang. Sudah membayar mahal, ternyata tertipu, hanya mendapat barang yang tidak berharga, tidak berguna. Bahkan kalau mungkin saya buang di pinggir jalan pun gak ada orang yang mau mengambilnya. Para pendengar Radio Petra, di Yeremia pasal 2 ayat 11 mengatakan, pernahkah suatu bangsa menukar ilahnya, padahal ilah-ilah itu bukan Allah? Namun umatku menukar Allahnya yang mulia dengan ilah-ilah yang tidak berguna. Kalau kita membaca dari bagian firman Tuhan ini, inilah yang disebut dengan kebodohan bangsa Israel. Mereka itu bangsa pilihan. Allah sudah melakukan karya-karya yang sangat baik dan juga luar biasa bagi mereka. Allah sudah membuat mereka menjadi bangsa yang merdeka, melepaskan mereka dari perbudakan di bangsa Mesir. Allah yang dalam sepanjang perjalanan Israel di padang gurun memelihara, melindungi, menyertai mereka. Bahkan saudara-saudara, Allah sudah membuat mereka itu memiliki negeri yang makmur. Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan masa depan bagi mereka, Allah memberikan keselamatan bagi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel memilih untuk meninggalkan Allah dan mengikuti ilah-ilah yang tidak berguna. Mereka itu telah tertipu, saudara. Air susu dibalas air tubah. Mungkin peribahasa ini sangat cocok, sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan bangsa Israel terhadap Tuhan pada saat Yeremia dipanggil menjadi seorang hambanya. Setidaknya, itulah yang tersurat dalam Yeremia pasal 2 ayat yang ke-7. Aku telah membawamu ke tanah yang subur,
untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Menurut saya, saudara-saudara, manusia itu tidak selalu puas dengan apa yang dimilikinya. Begitu pula dengan kehidupan bangsa Israel. Mereka itu melihat berbagai kultus penyembahan terhadap para dewa tampaknya menarik. Lalu kemudian mereka mencampur adukkannya dengan peribadatan mereka, dan mereka itu menukar kesetiaan terhadap Allah. Saudara, mereka tidak lagi bertanya kepada Allah, melainkan mengikuti Baal. Bahkan mereka mengganti posisi Allah dengan berhala-berhala yang menjijikkan. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu sangat mudah meninggalkan Tuhan? Tidakkah sejarah panjang tentang cinta kasih Allah yang diberitakan Yeremia itu mampu untuk membuat mereka bergumul dan berpikir ulang untuk menyangkal Tuhan? Rupanya kepuasan semu dan keinginan bebas merenggut semua kebaikan Tuhan. Mereka ingin bebas, menikmati kesenangan, tanpa harus kemudian memikirkan tanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan itu sungguh sangat menyakiti dan melukai hati Allah. Karena segala kebaikan dan kesetiaan Allah dibalas oleh mereka dengan penyangkalan. Yang mereka lakukan terhadap Allah itu sungguh-sungguh sangat berlawanan dengan apa yang mereka, yang Allah lakukan bagi mereka itu. Oleh karena itu, di dalam bagian firman Tuhan ini begitu sangat tegas dikatakan, sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan menggunakan banyak sabun, noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun engkau mencuci dirimu dengan abu dan menggunakan banyak sabun. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pendengar Radio Petra yang dikasih Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, lalu apa yang dapat kita terapkan dan menjadi pembelajaran iman bagi saya dan saudara-saudara? Mari, hendaklah setiap kita itu menjadi lebih waspada dan berhati-hati dalam hidup. Selalu ingat apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dalam kesetiaan Tuhan kepada kita sepanjang perjalanan hidup kita, sehingga kita itu dihindarkan dari bertindak bodoh, menukarkan yang mulia dengan sia-sia, menukarkan yang mulia dengan yang tidak berguna. Mari kita waspada untuk tidak mengganti posisi Allah dengan ilah-ilah atau berhala-berhala dalam bentuk apapun dan siapapun dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya hanya Dialah Allah dan tidak ada lainnya dalam kehidupan kita. Di atas bumi, di bawah kolong langit ini, tidak ada Allah yang sebaik Allah kita, yang selalu memberkati kita di sepanjang kehidupan kita, dan tidak ada alasan pun bagi saya dan saudara-saudara untuk menyangkal Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, karena kita tahu apa akibat atau risiko menyangkal Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa kembali. Ya Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh sangat dalam dan tidak terukur bagi kami. Ajarkan kepada kami setiap para pendengar Radio Petra dimanapun kami tinggal dan berada.
Dalam berbagai situasi dan juga kehidupan kami, seringkali kami diperhadapkan dengan berbagai iming-iming, berbagai keinginan duniawi yang kadang membuat kami itu gampang untuk jatuh dalam kesalahan dan dosa. Menukar Allah dengan ilah-ilah dalam kehidupan kami ini. Buat kami anak-anak Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dan komitmen iman ini menjadi sangat penting bagi kami semua. Kami mohon berkat-Mu untuk hari ini di dalam pekerjaan kami yang kami lakukan dan berbagai aktivitas pelayanan yang kami hendak rencanakan. Tuhan hadir menyertai kami sehingga hati kami ini selalu Engkau kuasai dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami tahu persis mana yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami yang baik untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah untuk Radio Petra yang selalu mengudara, memberikan informasi, memberikan siraman rohani bagi kami baik melalui embun pagi, demikian juga kami semua bersatu hati di dalam doa syafaat di saat malam nanti. Biarlah kesemuanya itu menjadikan anugerah bagi kami anak-anak milik Tuhan. Berkati juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sekarang ini sungguh kami merasakan sedang tidak baik-baik saja. Tuhan lindungi bangsa Indonesia. Jadikan kami anak-anak Tuhan ini sebagai pelopor-pelopor, pionir-pionir kebaikan di dunia yang memang sudah sangat tidak baik ini. Kami serahkan segala sesuatunya di dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkati untuk saudara-saudara kami yang beberapa waktu lalu, para penumpang kapal perahu yang terbalik, kapal Virgo yang memakan banyak korban. Inilah sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan atas kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu, ya Allah. Semuanya ini menjadi pembelajaran yang baik bagi bangsa dan negara kami dalam jasa transportasi. Tuhan berkati supaya kemudian semua orang dapat mempergunakannya dengan baik dan dijauhkan dari segala mara bahaya, demikian juga kecelakaan. Bencana alam yang terjadi di berbagai tempat, demikian juga untuk kebakaran hutan di Kalimantan dan berbagai daerah yang lain. Berkatilah ya Tuhan supaya semuanya itu segera berakhir, dan Tuhan kirimkan saatnya nanti hujan yang akan membasahi bumi sehingga masa-masa kemarau ini akan segera berakhir. Kami berserah kepada-Mu ya Allah, demikian juga untuk jemaat GKJ Kebon Agung di dalam anugerah-Mu. Inilah Tuhan doa kami kepada-Mu, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Radio Petra dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan embun pagi di saat pagi hari ini. Oleh karena itu, saya Pendeta Agung Putiarta dari GKJ Kebon Agung mohon pamit, mohon diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas para pendengar Radio Petra dimanapun Anda berada. Selamat mengasihi orang lain, Tuhan pun juga mengasihi saudara. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. KOS Eksklusif Petra Damai.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bud Pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sahabat Petra suka dan mengirimnya ke nomor kami di 0856-0202-4567. Bagi sahabat Petra yang masih belum request lagu-lagu rohani, sahabat Petra juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang sahabat Petra suka. Dan nanti lagu-lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan sampai dengan kira-kira pukul 8. Sahabat Petra, bagi kita yang sekarang ini sudah memulai aktivitas, sangat penting bagi kita untuk menempatkan diri dengan baik. Menempatkan diri dengan baik merupakan kemampuan untuk bersikap sesuai dengan lingkungan kita berada. Dengan bisa menempatkan diri, sahabat Petra, kita menjadi bisa bergaul dengan orang lain dan tidak tersisih dalam pergaulan-pergaulan yang kita lakukan. Orang-orang akan bisa menerima dan memperlakukan diri kita juga dengan baik. Karena itu, sahabat Petra, penting bagi kita untuk menempatkan diri secara baik di tempat kerja, di tempat studi kita, atau di masyarakat di mana kita berada. Tujuannya adalah supaya kehidupan kita juga bisa nyaman dan penuh damai bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik sahabat Petra, kita masih berlanjut di program Bud Pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra FM.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.